0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajah Wadihana binti Haji Sudin menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan majlis, ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80 tahun. Semoga ke bawah duli yang maha mulia dilanjutkan usia, sehat walafiat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daulat ke bawah

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Muhammad Dennis Ryan bin Muhammad Firdaus, pelajar tahun 7, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saqdatul Bulkiah, Lumut. Saya ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Kepederaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bulkiah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia baginda kekal karar merintah di atas takhta singgah sana negara Brunei

0: perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn. Pelangi
1: FM Radio Brunei. Hai semua, Nalia kembali bersama seterusnya untuk segmen Malay Hit selama 1 jam.
2: Latest on Pelangi FM.

0: Pelangi FM.
1: Jika Auda ada perancangan untuk membeli belah, pastikan bawa beg gitar semula. Selamatkan bumi kita dengan mengurangkan penggunaan beg plastik. Pesanan ini dari saya Aznil Yunus dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

0: Jangan lupa bawa beg gitar semula yang lebih mesra alam ketika membeli belah. Semoga kita semua terus menyedari betapa bahayanya penggunaan beg plastik pada bumi jika ia terus dijadikan amalan. Pesanan ini dari saya, Minan Yunus, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Terus bersama Pelangi.

your number one station in town.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatini Alia binti Awang Ali daripada College IBTE, School of Aviation, mengambil Electronic and Media Technology. Ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Teruskan kesetiaan Auda bersama Pelangi FM untuk mendengarkan lagu-lagu hits terkini.

0: Pelangi FM.
1: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
3: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
4: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
5: As an award-winning wealth manager, Standard Chartered Securities offers the widest range of wealth management and products that suit any investment appetite. Our licensed team will be there for you every step of the way to help you grow your wealth with our wide range of investment offerings. You will also have access to tools and platforms such as our interactive fund library and our SC Money Insight podcasts to give you an even better understanding of the markets. And with our SC mobile app, you can keep track of your investments and your financial progress anytime, anywhere. Investing

0: with Standard Chartered Securities is also attainable as we have investments with low entry minimums. Speak to us today on 265-8000 or visit sc.com/bn to embark on your investment journey with an award-winning wealth manager.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Audia bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Di Pelangi FM.
4: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Masih bersama di Pelangi FM untuk ada terus bersama mendengarkan lagi Hiburan 914. Rabu hari ini 21 Safar 1448 Hijrah bersamaan 5 Ogos 2026. Zati kembali bersama anda semuanya hingga 3 petang nanti, di mana 1.30 minit tengah hari peluang anda untuk ikut serta menerusi takat terlarik.

pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita akan bersama di Music Express hingga pukul 6 petang nanti. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 21 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 5 Ogos 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Nah, seperti biasa untuk petang ini, kita akan kongsikan ucapan-ucapan Auda. Sekiranya Auda menghantarkan ucapan kepada yang ingin dengar hargai untuk selamat hari jadi ke, selamat petang ataupun selamat minum petang, hantarkan menerusi WhatsApp kami 83339114 sertakan nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, kepada siapa ucapan itu ditujukan, selitkan sedikit doa untuk kita aminkan bersama. Juga kita akan kongsikan info-info yang kita ada untuk Auda, dan sekiranya Auda ingin mengongsikan info cuaca, info trafik di kawasan Auda 83339114 sertakan nama Auda juga dan dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa. Juga untuk petang ini, seperti biasa setiap hari Rabu bermula pukul 4 petang, seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing dalam segmen Apanah. Jadi nantikan apakah konsepnya untuk petang ini. Kita nantikan bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda. Pelangi

0: what it is. Pelangi FM
1: 91.4.
2: Alright guys, waktu sekarang tepat pukul 3.33 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Now, ada satu ucapan kita terima menerusi live TikTok Pelangi.fm daripada DK. Di sini katanya, happy 18th birthday to my beloved daughter Nur Damian Azura. We love you always from Mengkubau Family. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapannya. Jadi untuk audio, terus hantarkan ucapan audio 8333914 ataupun audio boleh join in sejak live TikTok pelangi.fm untuk menghantarkan ucapan audio. Pastikan sertakan nama audio dari mana audio mendengarkan Pelangi FM. Tidak lupa juga kita ucapkan selamat hari jadi, kita ucapkan kepada audio yang menyambut hari jadinya hari ini 5 bulan Ogos 2026. Kita doakan semoga dipanjangkan umur dan sentiasa dimurahkan rezeki. Semoga apa saja yang dihajati, semoga apa saja yang diinginkan, segalanya dipermudahkan untuk Auda, untuk Auda mencapai. Dan juga ucapan tahniah bagi Auda yang bakal melangsungkan perkahwinannya hari ini. Mungkin hari ini, mungkin minggu ini, mungkin bulan ini, ataupun mungkin tahun ini. Tahniah kita ucapkan, kita doakan semoga majlisnya akan berjalan dengan lancar dan segalanya dipermudahkan untuk Auda, right? Nah, terus hantarkan lagi ucapan-ucapan Auda ke 8333 914 dan kita akan kongsikan ke udara pada bila masa terus

0: kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
1: Assalamualaikum. I am Huda Hayati binti Haji Muhammad Abdullah from Stella School, Sungai Akar. Happy 80th birthday to His Majesty Sultan Haji Hasnal Bolkiah Rizatin Wadaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. I am so grateful to grow up in such a peaceful country. I pray that His Majesty always stays healthy and continues to lead us for a very long time. Daulat ke bawah duli Tuan Patek.
0: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Hai guys, untuk panduan kita bersama azan asar untuk petang ini adalah pada pukul 3.47 petang.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Guys, kita sudah memasuki jam yang kedua untuk Music Express petang ini, petang Rabu 21 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 5 Ogos 2026 Masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok Pelangi.fm. Segmen apa bersama Audis hingga pukul 5 petang nanti, di mana seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Terima kasih kita ucapkan kepada Matuka R Auto Detailing yang sudi menyumbangkan hadiah untuk segmen Apanah bagi tahun 2026. Nah, konsep untuk memenangi hadiah hari ini ialah Auda kena kongsikan pendapat Auda ataupun pengalaman Auda mendengarkan teka-teki. Teka-teki yang Auda pernah dengar tetapi jawapannya in the logic. Okay? Jadi hantarkan, kongsikan teka-teki yang Auda pernah dengar tapi jawapannya in the logic. Kadang-kadang ada si kawan atau datang tiba-tiba, bro, aku ada teka-teki. Kenapa tiba-tiba

Kenapa kerabau melihat ke belakang? Sekali sudah kita ini jawab, katanya pasal ia tidak ada side mirror. Katanya. Ini dia juga logik tu jawapan itu. Jadi, audio sekiranya audio pernah mendengar teka-teki daripada rakan-rakan ataupun teka-teki daripada audio sendiri yang audio tahu memang indah logik, kongsikan menerusi WhatsApp kami 83339114 sertakan nama audio dari mana audio mendengarkan Pelangi FM, nombor IC audio juga nombor telefon audio. Teka-teki yang audio pernah dengar pastikan sertakan dengan jawapan yang indah logik atau sekali, right? Itu dia. Kadang-kadang daripada dari apa teka-teki yang kita dengar tu, bila kita dengar ada jawapannya, membuatkan kita tertanya-tanya, apakah orang ini? Jadi, kongsikan teka-teki yang Auda pernah dengar dan jawapannya sekali, tapi jawapannya indah logik. Hantarkan menerusi WhatsApp kita 83339114, nama penuh Auda, nombor IC Auda, juga nombor telefon Auda dan dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM. Nah, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini, ada satu perkongsian menerusi WhatsApp Pelangi FM 83339114. Assalamualaikum Daus. Waalaikumsalam. Tolong request lagu Be Like Water Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Firdaus, ditujukan untuk hiburan kepada semua pendengar setia Pelangi FM, terutama Haji Wali, Dois, Haikal, Shidi, Hafizul dan Alif Zakwan. Selamat petang semuanya, terus berhibur bersama Daus dan Pelangi FM. Ucapan datang daripada Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Terima kasih kita ucapkan rakan kita Hazim Firdaus. Kita akan putarkan lagu tersebut. Itu dia lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Firdaus, request daripada Firdaus dan akan diputarkan oleh Firdaus juga. Alright, apapun, terima kasih. Tapi kita akan dengarkan dulu lagu daripada Naikila, MMG ataupun My Mind Goe. Terus bersama Pelangi FM.

0: Lagu, aura dan vibes. Di season nombor 1 Auda.
1: Hai guys, itu dia lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Firdaus, Be Like Water. Membawakan kita ke pukul 4.14 petang. Selamat petang. Kita ucapkan kepada

Semuanya terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM untuk petang ini. Segmen Apanah Bersama Auda, di mana konsep untuk hari ini Auda kena kongsikan teka-teki yang Auda pernah dengar tapi jawapannya indah logik. Ada beberapa perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Katanya di sini daripada Nur Sabarina binti Ibrahim, katanya banyak-banyak bata. Bata apa yang indah nampak? Kata jawapannya bata pok. Batapok katanya. Masa ni on the way kerja, Sungai Akar tu on the way balik kerja. On the way balik kerja, Sungai Akar ketemburong. Alright, terima kasih kita ucapkan. Hati-hati memandu, Nur Sabarina. Thank you very much kerana sudi mengongsikan soalan yang jawapannya indah logik. Alright, jadi seterusnya daripada rakan kita Siti Khairunisa yang berada di Kampung Lambak, katanya di sini, kenapa kerabau indah mau makan rumput coklat? Katanya. Sebab, jawapannya sebab ia indah pakai kacamata hijau. Alright, terima kasih kita ucapkan. Macam payah kalau kisah pasal kerabau lah. Ada dua sudah ni pasal kerabau indah telapau logik. Pasal satu yang pasal melihat ke belakang, indah memakai side mirror. Serangan ni memakan rumput coklat sebab indah memakai kacamata hijau. Apa-apa, terima kasih. Dan seterusnya daripada rakan kita Salihin yang berada di Kampung Meragang, katanya, assalamualaikum dan waalaikumsalam. Teka-teki yang indah logik daripada sepupuku. Macam baru-baru saya dengar ni. Antara buah apple sama buah oren, mana satu lagi besar? Sekali ku jawablah oren. Katanya salah. Sekali kataku apple pun ia jawab salah jua. Dah tu kataku mana tu yang besar? Dan dijawabnya sikoi lagi besar. Kataku pasal apa pulang sikoi, indah je logik tu. And udah tu cakapnya, ini soalanku bukan soalanmu. Okay. Tekanan sebiji. Apa, terima kasih itu ucapkan. Dan seterusnya daripada Run di sini, katanya teka-teki kerupak orang tua-tua, katanya, di antara banyak-banyak kayu-kayu apa yang nyaman, katanya. Jawapannya mesti ada slang orang tua, katanya, kayu pok. Ada lagi satu paling indah logik baru-baru ini saya dengar, katanya, tiga ekor gajah naik sampan. Kenapa sampan indah tenggelam, katanya? Jawapannya yang di sampan atau ekor saja, ekor gajah saja, katanya, bukannya badannya, apalah. Apa, terima kasih kita ucapkan atas perkongsiannya. Seterusnya daripada rakan kita Humairah yang berada di KB, katanya, assalamualaikum, selamat petang Daus. Waalaikumsalam. Aku ada teka-teki indah logik ni, katanya. Kawanku dulu pernah bertanya teka-teki ani arahku, katanya, kawanku masa kerja di satu tempat dulu. Ia bertanya kalau gajah naik pokok apa yang pecah. Kami dua cubalah jawab soalannya, masih jua salah jawapannya, katanya. Last kami give up. Kami tanya ya apa tu jawapannya, kali ia menjawab, katanya, pecah rekod. Terima kasih. Pecah rekod kalau gajah naik ke atas, ke naik pokok. Yang paling indah logik lagi soalannya pernah kita dengar, apabila kita ni disoal and then jawapannya gajah itu masuk Xbox. Itu lagi. Siapa ingat soalannya boleh kongsikan bersama kami 8333914, right? Apa-apa, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang menghantarkan perkongsian tentang teka-teki yang Auda pernah dengar tapi jawapannya indah logik. Jadi kita masih lagi ada masa untuk Auda mengungsikan. Terus hantarkan menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. 9.14.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Legasi 80.
3: Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Awad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, amat prihatin terhadap isu sosial dan kecelaruan mental. Baginda menekankan kepentingan mental yang sehat bagi mengurus emosi dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Daulat ke bawah duli Tuan Patek.
2: Legasi 80.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
0: Hai guys, ada beberapa perkongsian lagi menerusi WhatsApp Langit FM 8333914, teka-teki yang Auda pernah dengar tapi jawapannya indah logik. Kita ada daripada Ita yang berada di Bukit Beruang, katanya di sini soalannya cani, katanya ia disebut sebiji tapi indah dapat dimakan. Sekali sudah aku jawab buah mantah, kali katanya mangga mantah. Mangga mantah kena makan jua. Kira salah lah jawapannya tu, katanya. Sekali ku jawab, ku tanya apa tu yang lurus, katanya sebiji tayar. Okey, bila disebut sebiji yang dapat dimakan, artinya jawapannya sebiji tayar. Okey, apa pun, terima kasih. Kita ucapkan kepada Ita yang berada di Bukit Beruang. Dan seterusnya di perakan kita, tidak dikongsikan nama di sini, katanya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ada soalan dan logik dari kawanku, katanya. Kenapa gajah terjumpa samut, gajah pengsan? Indah kami terjawab. Sekali jawapannya, samut beritahu ia mengandungkan anak gajah. Apalah pun, terima kasih kita ucapkan. Dan seterusnya di sini daripada Adi, jawapannya ikan leking. Apa ni? Macam salah nombor saja. Apa, terima kasih. Kita ucapkan kepada yang menghantarkan. Jadi daripada rakan kita juga, Hazim Firdaus, katanya, aku suka teka-teki dan logik daripada Salihin, katanya. Ia mengongsikan daripada Salihin tadi mengenai soalan, buah apple ataupun buah oren, mana satu yang besar. Last-last jawapannya buah sikoi, yang memang ada dalam option. So dia tanya, kenapa pulang buah sikoi, katanya itu soalanku, sekatikulah. Apapun, terima kasih. Nah, seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Kita masih ada masa untuk Auda mengongsikan teka-teki Auda. Hantarkan menerusi WhatsApp Langit FM 8333914 dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa. Terus bersama Langit FM Station nombor 1 Auda.

0: ANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Audia bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Ahel Alex dengan lagunya Babulang menghiburkan audio untuk petang ini. Sambil-sambil kita ni berhibur, tersenyum dengarkan teka-teki yang dikongsikan daripada rakan-rakan kita untuk segmen apa-apa pada petang ini. Teka-teki yang audio pernah dengar tapi jawapannya indah logik. Banyak lagi yang kita terima menerusi WhatsApp Langi FM 8333 914. Terima kasih kita ucapkan kepada audio, mungkin juga yang mengongsikan ini. Ada yang mengambil kesempatan untuk melepaskan rasa geram, ada yang mengambil kesempatan untuk melepaskan rasa dendam apabila mendengarkan teka-teki. Kadang-kadang kita, apabila kita mendengarkan teka-teki, kita ni serius sebenarnya untuk mencarikan jawapan ataupun untuk kan memberikan jawapan. Tahu-tahu bagi menyasal menjawab katanya, atau bagi menyasal mendengar katanya. Right, daripada di sini, daripada Man katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Banyak-banyak lauk, lauk apa yang indah pandai beranang? Ke depan, ke belakang, ke siring? Jawapannya lauk tepi head. Terima kasih yang kita ucapkan. Dan seterusnya, daripada itu sambungan pasal tayar tadi katanya. Sebiji tayar tu tadi katanya sambungan pasal tayar. Kenapa tayar kereta sebiji-sebiji? Sekali ku tanya kenapa? Jawapannya, mun bertamu kereta api. Apa pun, terima kasih kita ucapkan. Dan seterusnya, daripada Fatwa yang berada di Rimba, mengenai soalan dan jawapannya indah logik katanya. Dulu ada cerita wujud dinosaur di bumi, tapi kenapa sudah pupus? Jawapannya sebab Ultraman yang membunuh. Cek saja di YouTube, macam-macam dinosaur dengan Ultraman bertangkar. Terima kasih. Dan seterusnya, soalan daripada rakan kita, katanya ni kawanku dulu, kalau menggoreng ikan, aku selalu mendengar je ni, kenapa? Kalau menggoreng ikan, kenapa mesti selang-selikan kepalanya? Jawapannya, kalau sekiranya bertamu kepala habis durang, takut batal masak pasal ikannya bercerita. Daripada Rabiatul, Rabiul yang berada di Mati. Terima kasih. Dan seterusnya, katanya di sini, siapa masih ingat soalan pasal Superman, kenapa bajunya katat? Pasal jawapannya saiznya S. Ada S di depan atau kalau sekiranya L, longgar tia. Terima kasih. Dan seterusnya, daripada rakan kita Roslan di sini katanya, banyak-banyak bunga-bunga apa yang warna hitam? Ya, jawapannya bunga tayar. Itu boleh logik sedikit lah, adalah ada. Dan seterusnya di sini, daripada rakan kita juga Siti Farhana yang berada di Kampung Lambak katanya, dalam banyak-banyak kucing-kucing apa yang paling kuat? Kucing angkat berat. Dari mana datangnya soalan itu? Tidak apa-apa, terima kasih. Dan seterusnya, daripada rakan kita, assalamualaikum DJ Akil, Akil Wai daripada Kampung Bekurong katanya. Soalan yang indah logik yang pernah aku kena soal katanya, banyak-banyak cucur, cucur apa yang paling besar katanya. Sekali pikir-pikir punya pikir, rupa-rupanya jawapannya cucur ikan paus. Lepas itu di soalnya lagi, banyak-banyak periuk, periuk apa yang paling besar? Jawapannya periuk pakai mencucur, cucur ikan paus tadi. Apa-apa, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Audi yang menghantarkan perkongsian untuk petang ini. Teka-teki yang Audi pernah dengar tapi jawapannya indah logik untuk hiburan kita bersama. Mungkin yang tengah memandu pada kini, mungkin stres-stres bekerja hari ini, dapat jiwa senyum akhirnya untuk petang ini sambil mendengarkan Pelangi FM. Selepas ini, kita akan umumkan seorang pemenang yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matu KR Auto Detailing. Rasa-rasanya siapakah ia? Kita nantikan bersama Pelangi FM, Station No. 1 Audio. If you...

0: down lah guys, calm down lah. Kalau walaupun awak di Brunei, kalau sempat datang lah.
1: Hai semua, nama saya Faiz Zikri dari Singapura.
2: Hai, saya Rahim dari Brunei Darussalam.
3: Saya Azurgo dari Ria 897.
4: Dan saya Lydia dari Pelangi FM.
3: Ini merupakan rancangan istimewa antara Singapura dan juga Brunei.
5: Pelangi Ria Music Match.
3: Setiap minggu tu 52,000 orang akan pergi untuk menonton.
4: Saya dengan Dayak sini, wow. 52,000 cukup banyak tu ya Dayak ya.
6: Dengarkan pada hari Ahad 9 Ogos 2026 pukul 2 petang hanya di Pelangi FM.
7: Siaran ulangan Music Match akan dapat anda ikuti pada hari Selasa 11 Ogos 2026 pukul 4 petang.
5: Pelangi Ria Music Match.
8: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Bentar saja lagi. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Auda yang terus setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Right now, terus berhibur bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

0: 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: AirAsia!

percaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Audia bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Audia di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu Artis Baru Pilihan dan Lagu Melayu Pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minatian.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshaDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih pelangi. Thank you for making me

Hai guys, terima kasih kerana masih bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan sampai di sini saya Daus bersama Auda untuk Music Express. Berita perdana akan ke udara pada pukul 5.30 minit petang nanti, dan selepas berita nanti Auda akan bersama rakan setugas seterusnya di Irama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Hafiz Taharuj UNISA. Kemajuan

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Tuan Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Maharajan Hafud Taharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 8 p.m.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahu al-azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang AUDA bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori AUDA di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Bersama Klik 914.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam

0: وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله bertemu lagi kita ni dalam Klik 914. InsyaAllah tajuk kita ni pada episod kali ini ialah sikap sombong dan memandang rendah kepada orang lain. Sombong ini memang kita ni akan hadapi ni dalam kehidupan kita ni. Sombong ini adalah proses sebenarnya sebelum kita ni menjadi orang yang rendah diri. Semasa saya di universiti, saya banyak mempelajari ilmu agama dan disebabkan ilmu agama atutah saya rasa bangga dan sombong seolah-olah saya anitah orang paling berilmu. Sayalah orang paling berilmu di muka bumi ini. Macam itulah lebih kurang vibe-vibenya. Jadi, sifat-sifat ini akan menyebabkan amalan kita ni sia-sia serta orang-orang sekeliling kita ni pun indah rasa selesa. Rasa benci sebab apa? Mentang-mentang berilmu merendahkan orang lain tah lagi. Sehingga saya sedar bahawa apa yang saya pelajari itu indah menunjukkan akhlak saya sebagai seorang Muslim yang terbaik. Niat yang salah. Saya pun memperbaiki niat saya untuk tidak sombongkan diri. Kerana kalau bukan kerana Allah yang memberikan ilmu tersebut, kita ni ani bukanlah siapa-siapa. Sebab itu perlunya kesedaran. Semakin kita ni banyak belajar, semakin kita ni indah tahu sebenarnya. Dan di sanalah perlu kita ni faham. Ilmu itu bukan untuk kita ni sombongkan diri dan merendah-rendahkan orang lain. Kita ni indah sempurna. Dengan adanya ilmu itu adalah untuk kita ni memperbaiki diri kita ni dan juga untuk perbaiki orang lain dengan ilmu yang kita ni ada. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
1: Klik 914.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori, iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi. Bagi

MasyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month. Lain.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, Pegawai Perhubungan Awam di Kementerian Kesihatan. Adakah Auda mempunyai pendapat atau maklum balas yang Auda ingin kongsikan bersama kami di Kementerian Kesihatan? Sekarang Auda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan Auda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan serta membolehkan Auda mendaftar akaun untuk menjejaki semua maklum balas yang Auda berikan dan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dengan kami di Kementerian Kesihatan. Muat turun aplikasi MOH Cares App versi 2.0 sekarang di Google Play Store atau di App Store. Maklum balas dan cadangan Auda adalah penting bagi kami. Setiap interaksi adalah penting. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Kementerian Kesihatan di MOH Brunei.

0: Setiap manusia mempunyai interpretasi kebahagiaan yang berbeza. Tetapi, jika kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, itulah nikmat kebahagiaan yang sebenar. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Kelang FM Radio Brunei.
1: Klik 91.4.
2: Allah lah yang akan melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita ini dengan lipatan yang banyak. Tidak ada hartawan dan dermawan yang ikhlas berinfak di jalan Allah lalu jatuh miskin. Para malaikat sentiasa mendoakan hamba-hamba yang dermawan dengan mengatakan, tambahkan ya Allah, tambahkan rezekinya.
1: Klik 91.4.
3: Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah.
1: Klik 914.
4: Bercakaplah pada diri. Ya, bertepuk tanganlah kepada diri sendiri. Lihat diri sendiri, senyum. Nampakkan gigi. Kalau sekiranya atu yang kita ni harapkan dari orang, kadang-kadang ada indah ni. Kita ni mengharapkan atu jadi kesedihan pelangkarang. Tahu-tahu bosnya, bah okey lah. Bah, siapkan tiap.
1: Klik 914.

0: Lizzo. God. À l'ancienne. À la bonne franquette.
1: Bersama Klik 914.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita ni pada Klik 914. InsyaAllah, tajuk kita ni pada episod kali ini ialah Jadilah Versi Terbaikmu. Jadilah versi terbaikmu kerana Allah, bukan kerana manusia. Ha. Ramai kita ni ani mau jadi versi terbaik diri kita ni sendiri. Dalam hal ani, perlu kita ni ketahui apa kekuatan dan kelemahan kita ni. Kadang-kadang, diri sendiri yang nampak dan tahu akan kekuatan dan kelemahan kita ni. Ataupun orang lain yang nampak. Maka, di sanalah yang akan menjadikan kita ni boleh menjadi versi yang terbaik. Tetapi, menjadi versi terbaik ani, buatlah ia kerana Allah. Bukan kerana mahu kena acknowledge oleh orang. Sebab bila kita ni buat sesuatu itu kerana Allah, kita ni indah akan berkira. Sebab kita ni tahu apa yang kita ni buat kerana Allah. Dan Allah jua yang akan memberikan yang terbaik buat kita ni. Andai kita ni buat kerana orang, kita ni indah akan satisfied. Sebab dahagakan pujian ataupun acknowledge dari orang. InsyaAllah, sama-samalah kita ni memperbaiki niat kita ni agar kita ni buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah, bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
1: Klik 914.

0: 6:36 pagi waktu Brunei. Selamat pagi semuanya. Apa khabar awak pada pagi ni? Semua dalam keadaan sihat, okey? Macam belum saja tadi kita sapa pendengar, kan?
1: Betul.
0: So, apa khabar semuanya pada pagi ni? Mungkin ada yang semangat lain macam.
1: Semangat, mantap.
0: Maklumlah ya, weekend ini bermula cuti persekolahan. So, semangat sikitlah bawa keluarga, anak-anak. Betul, ada ye. Kesempatan ya untuk walaupun hanya ke pulau.
1: Ha, betul. Ha, walaupun hanya ke pulau, berbicara tentang pulau, pulau ni, tadi telah pun saya kongsikan bersama ya. Bagi kami lah ya, kaum warhain ya. Terutama saya. Sekali lelaki yang meminati suka memancing kerana sukan di naik taraf. Sukan ya, memancing di naik taraf.
0: Memancing sukan kah?
1: Betul ya. Selain daripada hobi juga, jangan lupa untuk follow rakan-rakan kita. Ada Alwi Saleh
0: ya. Dan saya terkenal dia ada satu POV. Aha. Video dari media sosial ni. Apa tu? Isterinya videokan suaminya baru balik mancing. Ya, bukan main dari atas bawah ia punya fishing gearnya. Oh, rugged. Sekali lihat baldi.
1: Dua ekor.
0: Satu haram pun tak ada.
1: Yang itu lah, lain lagi eh.
0: Lain macam. Tapi iyalah, we understand, we support as a wife. But then kesian juga kadang-kadang kan. Macam melihat tangan kusong atau apa.
1: Tak perlu kasihan ya, walaupun tanpa apa hasil tangkapan. Yang penting kepuasan tu yang penting. Ada kepuasan kadang-kadang ya, apabila memancing dia macam punching and release.
0: Ada macam kadang-kadang lah, to recharge
1: ada
0: lah.
1: Yang kumpau tapi tidak mengapa, sekurang-kurangnya dia seperti betul ya, dia seperti handphone yang low battery. Tiba waktu memancing kerana outing sama 2-3 orang dengan ataupun 2 orang lah sekurang-kurangnya kan. Kalau seorang tu bisa-bisa ya. Seorang ni bukan saja mengundang bahaya, tetapi itulah kan, banyak sekali. Sekarang berbicara sendiri ya seorang.
0: Cakap seorang-seorang.
1: Kawan ni, bapa aku sini ni kan. Tapi angat lagi hitam tak kau ni.
0: Tapi kan Rudy ya, kali ni saya macam amazed lah dengan yang suka memancing ni. Orang yang ganti sabar, penyabar orangnya.
1: Ini ada juga yang jumpa-jumpa dah ada juga penyabar lah.
0: Tapi tahan man. Macam the idea of like ia ideal duduk melihat air itu.
1: Melihat ya, itu benar. Itu. Pasalnya ketenangan ni kadang-kadang diperlukan apabila kusut masai. Contoh saja kadang-kadang di waktu yang sesuai untuk berbicara sesama rakan, suatu memancing. Ya geng.
0: Sesederhana cananya itu saja sebenarnya untuk bahagia.
1: Sudah aku cakap lelaki itu sederhana.
0: Tapi saya ada terkenang ni kalau pas masa tu aktif lah ya di bandar di Eko tu kan. Dan kawasan dermaga sekali ada pasangan suami isteri sambil-sambil ya chill dengan kursi healing yang makan kacang.
1: Itu bagus. Makan kacang.
0: Tapi suami isteri je.
1: Makan kuaci jangan berjurit. Okey. Makan kacang boleh jangan berjurit ya.
0: Ya.
1: Tapi yang penting itu updating data. Updating data, tanya khabar ya, bagaimana kehidupan ya. Itulah waktunya, walaupun kumpau dan mengapa, sekurang-kurangnya kita ni updating data sesama rakan-rakan. Tidak dinafikan itu juga pemancing wanita. Saya percaya, kita percaya juga pemancing wanita ada yang mendengarkan bersama juga. Katanya dekat lelaki mancing saja, betul ya. Wanita juga ada salah hobi mereka adalah memancing, bukan setakat pasangan, mungkin suami yang suka memancing, tetapi ikut daripada bapanya dulu, tangahnya dulu memancing. Katanya jadi hobi
0: dia. Kan release the memory lah juga. Dan kalau di luar negara macam di Indonesia kan, yang membawa isterinya, suaminya blureh, isterinya masak. Bukankah sweet gitu, sederhana itu ya sebenarnya. Ni orang tadi boleh beli lah ikan atau di pasar bah. Ani kenapa yang
1: milik? Orang tu nyangkuk jangan balik di pasar. Kalau dapat diusahakan, kita usahakan.
0: Itulah maksud saya. Di sana ada lain bah, ada beautynya.
1: Dapat lo umpak atau is. Lain bah, lain bah balik ke rumah walaupun tuh mak. Cuma ni kena, tapi lihat lain nikmatnya. Anu menangis lagi pakai UL. Iya, tahu UL. Wow, ultralight. Wah, bagi ku macam macam ikan todak tu kalau aku main.
0: Saya pernah memancing sebenarnya, tapi pakai perahu besar. Tapi dapat ikan kerapu kecil saja. Tapi sibuk ya di perawat tu sampai apa ni, orang biut bapak di awal.
1: Ikan kerapu masak steam. Tapi berhabisan, basar lagi halia daripada ikannya.
0: Tapi saya nak mau cerita ni, kenapa kami berhenti. Ada ceritanya.
1: Nanti kita akan
0: kongsikan
1: bersama.

0: 1980.
1: Sepanjang pemerintahan baginda, sejak dahulu lagi, beberapa dasar pendidikan utama telah dilaksanakan yang mencerminkan aspirasi negara untuk membangunkan model insan yang berilmu, berakhlak dan bersedia menghadapi cabaran global. Sementara dalam wawasan Brunei 2035, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting sebagai asas kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Perkara ini turut digariskan sebagai salah satu daripada tiga matlamat utama wawasan tersebut.
0: Legasi 80. Halangi FM, Radio Brunei.

0: Klang FM Station Nombor 1.91.91.0 FM. Apa khabar semuanya? Jangan lupa untuk mau turun juga aplikasi RTB Go di Play Store dan juga App Store, kerana it is ridiculously awesome. Awesome yeah. Sangat kan?
1: Sangat. Alright, kita bacakan ni. Ada ucapan dikirimkan, katanya. Silakan. Assalamualaikum Brother Rudy and Sis Zira.
0: Waalaikumsalam.
1: Kembali bertugas bis kita berdua. Sudah sarapan ke? Belum lagi.
0: Belum lagi.
1: Belum sempat. Katanya selamat bagi kami semuanya dan bagi ucapan kepada rakan-rakan yang mengenali Cool Joe di mana saya berada pada pagi ini. Selamat pagi semuanya. Hati-hati semasa menjalankan tugas dan jangan lupa untuk mulakan dengan
0: bismillah dan doa. Terima kasih banyak buat Brother Go Joe. Berikutnya lagi, assalamualaikum Rudy dan juga Zira. Sentiasa ceria-ceria selalu. Ucapan istimewa ditujukan buat isteri kesayangan.

0: Liz. Semoga cepat sehat dan syukur. Alhamdulillah ya, cuti-cuti dah kan pencen 26 tahun daripada Rol. Terima kasih.
1: 26 years.
0: Thank you for your service. Terima kasih di atas perkhidmatannya buat Rol dan juga rakan-rakan seperjuangan yang mungkinnya cuti peralihan untuk menikmati.
1: Ya.
0: Pencen. Wow, kena babum ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Betul
1: kesempatan
0: ya.
1: Kesempatan untuk pencen.
0: Muda masih inilah Brother Rol. Ya, yeah, boleh lagi untuk cuba-cuba mana tempat-tempat lowongan yang kosong.
1: Yes. Lowongan.
0: Vacancy, any vacant position.
1: Tapi yeah, nya it's been 26 years semua berhak dulunya. Ya, betul. Ya.
0: Tahu ke ni panjangkannya rambut ni sampai ke lutut. Puas sudah kan ya. Jadi apapun ya, semoga akan terus ya atas bakti yang pernah dicurahkan akan memberikan manfaat buat yang lain. Dan guys,
1: jangan lupa
0: kita akan kembali selepas berita perdana 7 pagi nanti guys.

0: kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik bin Ramli, Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Lumut. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah SWT, hamba kebawah Li Tuan Patik mengucapkan selamat puja usia yang ke-80 tahun kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hamba kebawah Li Tuan Patik mendoakan semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan serta kekuatan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Coffee, groceries, our next holiday? Unlock core memories with your Standard Chartered credit card. No matter how big or small the occasion is, our cards give you stories worth telling. Enjoy curated deals and special discounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/bn today or call 265-8000 for more info.
3: Standard Chartered, here for good.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

NTK Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam kemarin memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselanjurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan di kawasan kemajuan pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan

0: We are from Wealthy International. Happy 80th birthday, Your Majesty.
1: Long live Your Majesty.
2: We are from Econ Clean Company. Happy 80th birthday to His Majesty.
3: May His Majesty be blessed with happiness and good health.
4: We are from Hambayan Palette. Happy 80th birthday, Your Majesty. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
5: Skim Bimbingan Asas Mu'alaf Siri ke-16 Bahasa Inggeris diungkayakan untuk memberi bimbingan kepada para mu'alaf dalam memperkukuh serta meningkatkan pengetahuan agama Islam khususnya dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Diadakan sebanyak 5 sesi, skim berakhir dengan penyampaian sijil kepada 12 peserta. Majlis diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. Dua aduan diterima oleh bahagian kawalan makanan halal mengenai produk makanan jenama D-Leaf keluaran Republik Korea yang dijual di negara ini diragui kehalalannya. Pemeriksaan Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama mendapati kimchi based sauce dan gochujang red pepper paste mengandungi bahan ramuan alkohol yang tidak diketahui sumbernya. Kedua-dua produk tersebut juga tidak ada pengiktirafan halal daripada Badan Pensijilan Halal. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah menegaskan kepada pemilik pasar raya, kedai runcit dan negara-negara lain premis perniagaan yang menjual produk tersebut untuk segera mengasingkannya dan dijual di ruang yang tidak terdedah kepada orang awam. Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengingatkan pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pengimport, pembekal dan pengedar supaya sentiasa berwaspada serta lebih peka dalam pengurusan produk dan barangan tidak halal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Maharajan Haflat Taharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1:30 hari nanti.

0: Radio Brunei.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999.

0: 9 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: AirAsia 91.4 Wani FM.